0: asikelelezwaka
1: amanino angu
0: ikatokwa vana vamulimu
1: yauya ndavana pale
0: vataya vatoema palilitaraka
1: vole vazvime ayungu
0: ikatokwa vatanga vamulimu
1: yauya ndavazvike vamwamini
0: vataya vatoema palilitaraka.